0: mai martaba ko akwai wani kalubale da yake damun ku?
1: So alhamdulillah damuwa da yake damun mu musamman maganan hanya wanda yake akwai babbar hanya kuma take nan guda daya wanda ta da hanyar Bauchi zuwa hanyar